Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ada salasati aqsam. Manusia dalam menyikapi zahir nusus as-sifat, terkhusus masalah sifatillah, zahir dari nas-nas tentang penetapan sifat-sifat Allah, maka manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah ahlu sunnah as-salaf, generasi salaf, di mana mereka menjadikan dan menetapkan makna zahir al-mutabadir yang langsung dipahami oleh akal dan pikiran. Mereka tetapkan makna yang hak, makna yang benar, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka membiarkan makna zahir tadi apa adanya, tidak melakukan tahrif, wala ta'wil, wala tashbih, wala tamthil. Maka ini adalah metode salaf yang hak, yang benar, yang selaras dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian al-muallif rahimahallahu ta'ala al-imam Ibn Utsaimin menyebutkan bahwa annal ulama qad ajma'u ala dhalika, bahwa hal ini telah disepakati oleh para ulama, yakni mereka telah sepakat untuk menetapkan makna zahir yang hak bagi Allah tabaraka wa ta'ala dan menetapkan kandungan maknanya secara zahir demikian apa adanya. Sehingga al-muallif menukil kalam al-imam Ibnu Abdul Barr, di mana Ibnu Abdul Barr rahimahullah al-hafidh Ibnu Abdul Barr menyatakan ahlu sunnah mujmi'una ala al-iqrari bis sifatil waridati kulliha fil Qur'anil Karim was sunnah, bahwa ahlu sunnah sepakat untuk menetapkan sifat-sifat Allah semuanya yang tersebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wal imanu biha, dan mengimaninya, wa na'am hamliha alal haqiqati la alal majas, dan membawakan maknanya pada makna yang hakiki, makna yang sebenar-benarnya, bukan majaz. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dhalik, hanya saja ahlu sunnah tidak melakukan takyif pada sifat-sifat tersebut, yakni menetapkan hakikat dan bentuk dari sifat-sifat Allah. Wala yahudduna fihi sifatan mahsuratan, dan juga ahlu sunnah tidak membatasi sifat Allah dengan sifat tertentu saja sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Kullabiyah, demikian pula Al-Maturidiyah dan juga Al-Asyairah. Demikian pula al-mu'alif menukil kalam Al-Qadhi Abu Ya'la dan juga Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahallahu ta'ala. Lalu beliau mengatakan wa hadha huwa al-madhhabus sahih, dan inilah madhab yang benar, yang hak, wa at-tariqul qawimul hakim, dan metode yang lurus dan bijak, wa dhalika liwajhain, dan kebenaran metode ini, kelurusan cara dan metode ahlu sunnah dalam menetapkan makna zahir pada sifat-sifat Allah berdasarkan dua sisi tinjau. Al-awwal, sisi tinjau yang pertama, annahu tatbiqun
tamun lima dalla alaihi alkitabu wassunnatu min wujub.

bil akhdhi bima jaa fihi ma min asma'illahi wa sifatihi kama ya'lamu dhalika man tatabba'ahu bi ilmin wa insafin. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah setelah menukil kalam beberapa ulama tentang kewajiban menetapkan makna zahir pada sifat-sifat Allah, membiarkannya apa adanya, dan menetapkan makna yang hakiki bukan majazi, demikian pula tidak melakukan takyif, maka beliau menyatakan dan menegaskan bahwasanya mazhab inilah mazhab salaf, adalah mazhab yang sahih, yang benar, yang hak, dan metode yang lurus, tepat, dan bijak, ditinjau dari dua sisinya. Sisi tinjau yang pertama, kata beliau rahimahallahu ta'ala, annahu tatbiqun tamun, bahwasanya metode dan cara ini merupakan realisasi yang sempurna, lima dalla alaihi alkitab was sunnah, yang ditunjukkan, dibenarkan oleh alkitab was sunnah, min wujubi al-akhdi, berupa sikap atau berupa kewajiban berpegang dengan apa yang datang dan disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini yang ditunjukkan, diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah bagi setiap hamba Allah yang beriman untuk mengambil dan berpegang dengan nas-nas yang menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kama ya'lamu dhalika man tatabba'ahu bi'ilmin wa insaf. Sebagaimana hal ini diketahui oleh orang yang mengkaji dan mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah dengan ilmu dan sikap sportif adil. Demikian. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam syarahnya beliau mengatakan, man ta'ammala madhhab ahli sunnah, barang siapa yang mengkaji, memperhatikan, mempelajari madhhab ahli sunnah, wajadahu mutabiqan lima dalla alaihi alkitab wa sunnah, niscaya dia akan mendapati bahwa madhhab ahli sunnah selaras sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh alkitab wa sunnah. Yaitu selaras dengan kandungan makna dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Walakin yushtaratu liman tatabba'a madhhab ahli sunnah wa ta'ammunuhu atau ta'ammalahu ayyakuna bi'ilmin wa insaf. Akan tapi dipersyaratkan bagi orang yang melakukan tatabbu', penelitian terhadap madhab ahlu sunnah dan mencermatinya, mengkaji dan mempelajari madhab ahlu sunnah, hendaklah dia melakukan hal itu atas dasar ilmu dan dengan sikap insaf. Faman kana jahilan fa innahu la yumkinu ay ya'rifa mutabaqata ahli sunnatil kitab wa sunnah. Maka barang siapa yang jahil, tidak berilmu, bodoh tentang Alkitab wa Sunnah, tentunya tidak mungkin bagi dia untuk bisa mengetahui keselarasan, kesesuaian Ahlu Sunnah dengan Al-Quran wa Sunnah. Wa man ta'ammala madhhab ahli sunnati bighairi adlin wala insaf. Demikian pula siapa yang mengkaji dan mempelajari madhhab Ahlu Sunnah tanpa sikap adil dan sportif, fa innahu sayukabir, sungguh dia akan wa yaqulu alkitabu wassunnatu la yadullani ala hadha, niscaya dia akan mengatakan bahwasanya alkitab wassunnah, Al-Quran dan sunnah tidaklah menunjukkan tentang hal ini, yakni tentang penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah,
berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah secara zahirnya. Wa yaqul, dan dia akan mengatakan pula, antum ya ahlas sunnah, taqulun inna lillahi wajhan, wal Quran yaqul laisa kamitslihi syai. Wa idza athbattum anna lillahi wajhan faqad ja'altum lillahi mathalan. Kata mereka, orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah bukan dengan dasar ilmu dan juga dengan dasar sikap adil, tapi dengan hawa nafsu, dengan pemikiran atau madhab yang batil, atas dasar penyimpangan pada madhabnya, pada akidahnya, maka dia akan mengatakan dan menuduh Ahlus Sunnah dengan tuduhan yang dusta. Dia akan mengatakan, antum ya Ahlus Sunnah, kalian wahai Ahlus Sunnah, telah mengatakan bahwa Allah memiliki wajah. Sementara Al-Quranul Karim menyatakan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa atau sama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'idha adzbattum, maka apabila kalian telah menetapkan bahwa Allah memiliki wajah, sungguh kalian telah menjadikan bagi Allah permisalan. Kalian menjadikan bagi Allah yang sama atau semisal dengannya. Naqul, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, naqul, kita katakan, kita jawab, hadal qail ghairu munsif. Orang yang menyatakan ini tidaklah sportif, tidaklah adil dalam pernyataannya. Wa idza qulna lahu, lalu Asy-Syaikh membantahnya dengan menyatakan, apabila kita katakan kepada dia, hal laka wajhun, apakah kamu memiliki wajah? Fa sayaqulu na'am, tentu dia akan menjawab na'am. Naqulu lahu, lalu kita katakan lagi kepadanya, wa hal lil himar wajhun, apakah keledai juga memiliki wajah? Wa sayaqulu na'am, dan dia pun pasti akan menjawab na'am. Wa in qulna lahu, hal wajhuka ka wajhil himar, apakah wajahmu sama dengan wajah keledai? Fa sayaqulu la, pasti dia akan menjawab tidak. Fa innal insana faddalahu Allahu azza wa jalla ala katsirin mimman khalaqa tafdila, karena sungguh Allah tabaraka wa taala telah memuliakan, mengutamakan, melebihkan manusia dari kebanyakan makhluk ciptaannya, tafdilan, dengan sebuah kelebihan. Fa kaifa yushabbihu wajhahu biwajhil himar, fa kaifa yushabbahu wajhuhu biwajhil himar, maka bagaimana diserupakan wajahnya dengan wajah keledai? Wa naqul, maka kita katakan, man arafa hadzal farqa baina wajhil insan wal himar, ya, jika dia mengatakan bagaimana disamakan wajahnya dengan wajah himar, dia adalah manusia yang mulia, yang Allah berikan sekian kelebihan padanya, pada manusia, kemudian kok disamakan dengan wajah himar yang rendah dan hina, hewan yang rendah. Maka kita katakan, kata Syekh Al-Utsaimin, kita jawab, man arafa hadzal farqa baina wajhil insan wal himar, barang siapa yang mengerti, mengetahui perbedaan antara wajah manusia dengan wajah keledai, fala budda ay ya'rifal farqa baina wajhir rahman wa wajhil insan, maka pasti dia akan mengetahui perbedaan antara wajah Allah Ar-Rahman dengan wajah manusia. Wa hina idzin naqul,
Maka di saat itulah kita katakan kepadanya, lillahi wajhun la yushbihu wujuha al-makhlukat. Allah memiliki wajah yang tidak serupa dengan wajah-wajah makhluk. Fawajhu ta'ala yaliqu bihi wa bijalalihi wallahu alam. Maka wajah Allah adalah wajah yang sesuai dengannya, dengan kemuliaannya dan keagungannya. Wallahu a'lam. Fahada huwal wajhul awwal. Inilah sisi tinjau yang pertama. Mimma yadullu ala anna madhhab as-salaf. Yang menunjukkan bahwa madhhab as-salaf mutabiqun lima dalla alaihi al-kitab wa sunnah. Sesuai dengan kandungan makna dari dalil Al-Quran dan sunnah. Walakin laisa kullu ahadin ya'rifu annahu mutabiqun illa idha kana dha'i adlin wa ilmin. Akan tetapi tidak semua orang bisa mengetahui keselarasan kesesuaian madhhab as-salaf dengan Al-Quran dan sunnah kecuali bagi seorang yang adil dan sportif dan juga memiliki ilmu. Tsumma qala ats-tsani. Kemudian yang kedua. Sisi tinjau yang kedua. Ayyu qala, dikatakan kepadanya, innal haqqa imma ayyakuna fi ma qalahu salaf au fi ma qalahu ghairuhum. Dikatakan kepadanya, kepada ulal ahlul batil, innal haqqa, sesungguhnya kebenaran bisa jadi ada pada pernyataan salaf, atau bisa jadi pula ada pada pernyataan selain salaf. Kebenaran bisa jadi ada pada ucapan dan pernyataan salafun as-salih dari generasi sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in dan seterusnya, atau kebenaran itu ada pada selain generasi salaf, ya, dari al-mutaakhirin, orang-orang yang datang belakangan. Faqala rahimahullah wassani batil. Tentu kemungkinan yang kedua batil. Kemungkinan yang kedua batil. Kenapa? Li'annahu la yalzamu minhu an yakuna salafu min as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan takallamu bil batil tasrihan aw zahiran. Karena dengan kemungkinan yang pertama ini atau yang kedua, bahwa madhab ghairu salaf itulah yang hak, atau pernyataan selain salaf adalah hak, konsekuensinya bahwa generasi salaf dari sahabat, dari generasi sahabat tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik, takallamul bil batil, mereka telah berbicara dengan kebatilan tasrihan au zahiran, baik secara tasrih, ya, tasrih jelas gamblang ucapan mereka adalah ucapan yang batil, atau zahiran, atau yang dipahami dari ucapannya bahwa itu adalah batil. Walam yatakallamu marratan wahidatan la tasrihan wala zahiran bil haqqi alladhi yajibu i'tiqaduhu. Dan mereka belum sama sekali menyatakan, mengucapkan kebenaran baik secara sarahah ataukah secara zahir yang dipahami dari ucapannya, alladhi yajibu i'tiqadu, pada hal-hal yang wajib untuk diyakininya. Wa hadha yastalzimu an yakunu imma jahilina bil haqqi wa imma alimina bihi lakin katamu. Maka tentunya kemungkinan yang kedua ini, bahwa as-salaf berbicara dengan pembicaraan yang batil, atau mereka na'am menyembunyikan al-batil, na'am mereka berbicara dengan kebatilan, konsekuensi dari ucapan ini atau pernyataan ini adalah imma jahilina bil haq,
Kemungkinan yang pertama, salaf adalah orang-orang yang jahil terhadap kebenaran, wa imma alimin, atau mereka adalah orang-orang yang tahu tentang kebenaran, lakin kacamu, akan tapi mereka sembunyikan kebenaran tadi. Wakilahuma batil, dan dua kemungkinan ini adalah kemungkinan yang batil. Qala wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum, maka batilnya al-lazim itu menunjukkan batilnya yang dilazimi. Ya, yang dilazimi. Artinya butlan lazim, kelaziman, yaitu jahilnya as-salaf terhadap kebenaran. Ini hak atau batil? Jawabannya batil. Kalau kita katakan as-salaf, generasi salaf, yaitu para sahabat, mereka jahil terhadap kebenaran. Yang lebih paham, lebih mengerti, lebih berilmu tentang kebenaran adalah generasi sekarang ini, orang-orang sekarang. Maka tentu kita katakan ini adalah qaul batil. Demikian pula jika salafunas salih minas sahabah, dari generasi sahabat, mereka adalah orang-orang yang tahu tentang al-haq namun mereka sembunyikan, maka tentu ini adalah sebuah kebatilan. Ini sebuah kebatilan. Maka butlanul lazim, kelaziman ini apabila batil, yadullu ala butlan al-malzum, maka yang dilazimi juga adalah batil. Dilazimi adalah batil. Naam. Batilnya hadza al-lazim, lazim bahwasanya salaf adalah jahil terhadap al-haq atau tahu namun sembunyikan al-haq, ini menunjukkan tentang batilnya yang dilazimi. Ya, yang dilazimi tadi bahwasanya kebenaran itu bersama, ya, selain dari salaf. Fata'ayyan ayyakuna al-haqqu fi ma qalahu salaf duna ghairi, maka dari sini bisa dipastikan dan ditetapkan bahwa kebenaran ada pada pernyataan, ucapan dan madhab salaf, bukan selain mereka, bukan selain dari mereka. Kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan dalam syarahnya, di mana beliau mengatakan, qala qauluna al-haqqu imma an yakuna fi ma qalahu salaf aw fi ma qalahu ghairuhum awla mimma law qulna al-haqqu imma an yakuna fi ma qalahu salaf aw fi ma qalahu ahlu at-ta'wil. Baik. Kita lewati penjelasan beliau ini. Kemudian qala wa qulna hadzal madhhab huwa sahih, dan kita katakan bahwa madhhabus salaf adalah madhhab yang sahih, liwajhain, dari dua sisi. Alwajhul awwal annahu tatbiqun lima dalla alaihi alkitab wasunnah. Ini sisi yang pertama, alasan yang pertama, dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya madhhab salaf adalah madhhab yang sahih. Madhab salaf tentang apa? Tentang penetapan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Atau di dalam menetapkan makna zahir dari nas-nas sifat, baik ayat Al-Quran ataukah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka madhab salaf, metode salaf itulah yang benar, yang tepat, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian al-wajhu tsani, sisi yang kedua, alasan yang kedua bahwa madhab salaf adalah madhab yang sahih adalah ayyuqal innal haqqa imma yakuna fima qalahu salaf au fima qalahu ghairuhum wasani batil. Liannahu yaltazimu au yastalzimu ayyakuna as-salafu minas sahabat tabi'in.
lahum bi ihsan takallamu bil batil tasrihan aw zahiran aw lam yatakallamu maratan wahidan la tasrihan wala zahiran bil haqqi alladhi yajibu i'tiqaduhu. Baik, ini sisi yang kedua, bahwasanya kebenaran itu imma ada pada pernyataan salaf, madhab salaf, metode salaf, atau selain salaf. Maka kemungkinan yang kedua batil. Sehingga bisa dipastikan dan ditetapkan bahwa kebenaran ada pada madhab salaf, metode mereka, dan pernyataan mereka. Wa idza qulna al-haqqu fi ma qalahu ghairus salaf, apabila kita katakan bahwasanya kebenaran itu ada pada selain dari salaf, karena memang demikian muncul pernyataan-pernyataan seperti ini, kalau salaf itu nam ucapan mereka, madhab mereka memang benar, atau mereka mengatakan salaf a'lam, namun ghairu salaf al-khalaf mereka a'lam wa ahkam, mereka lebih berilmu dan lebih hikmah dalam ucapannya, dalam mazhabnya. Maka al-muallif rahimahullah menyatakan al-haqqu fi maqalahu ghairu salaf. Jika kita katakan al-haqqu, kebenaran itu bukan pada salaf, konsekuensinya adalah as-salaf takallamu bil batil walam yatakallamu bil haqqi abadan. Ini konsekuensi jelek, buruk, konsekuensi batil yang pertama, yaitu salaf berbicara dengan batil. Tentunya ini suatu yang batil, ya, tidak benar, mungkar ketika dikatakan salaf, yaitu generasi sahabat berbicara dengan kebatilan. Wa hadza lazim batil. Wala ahada yaqulu bihi, kata Syekh Al-Utsaimin. Tidak ada seorang pun yang menyatakan demikian bahwasanya generasi salaf berbicara dengan batil, menyatakan pernyataan batil, memiliki pemikiran yang batil, cara dan metode yang batil. La ahada yaqulu bihi. Enggak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Wala ahada yaqulu inna salaf minas sahaba wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan kanu yatakallamuna bil batil wala yatakallamuna bil haq. Tidak ada seorang pun yang menyatakan generasi salaf, generasi salaf dari sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik adalah orang-orang yang berbicara dengan batil. Mereka tidak pernah menyatakan kebenaran. Bal man qala inna salaf lam yatakallamu bil haqqi wa takallamu bil batil fa inna nukaffiruh, kata Syekh Al-Utsaimin. Bahkan orang yang menyatakan bahwasanya salaf tidak menyatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran sekalipun, justru mereka menyampaikan kebatilan, maka kita akan kafirkan mereka. Li'anna hadha min akbaril qadhi wal aibi fihim, karena ini termasuk tikaman, celaan yang sangat besar kepada salaf. Barang siapa yang mencela salaf, terkhusus generasi sahabat, siapa yang mencela mereka, merendahkannya, sungguh dia telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. 6. Walihada qala al-mu'allif, oleh karena itu al-mu'allif Syekh Al-Utsaimin dengan tegas menyatakan, wa hadha yastalzimu an yakunu imma jahilina bil haqq wa imma alimina bihi lakin katamu. Konsekuensi ini, ya, bahwa salaf tidak mengatakan atau menyampaikan kebenaran, atau mereka mengetahuinya, tidak menyampaikan kebenaran, tidak mengetahui kebenaran, maka konsekuensinya mereka adalah orang-orang yang jahil tentang al-haq, atau mereka menyembunyikan al-haq. Dan kedua-duanya batil. Dua kemungkinan ini batil. Sehingga dari pemaparan al-muallif rahimahullah dalam syarah ini menunjukkan bahwasanya madhabus salaf adalah madhabu yang hak, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang wajib dijadikan sebagai pegangan, pijakan,
yang harus diikuti dan diteladani. Terkhusus dalam bab penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Demikian kelompok yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Kemudian beliau akan menyebutkan kelompok yang kedua dan ketiga. Fa insyaallah ta'ala kita akan baca dalam kesempatan berikutnya. Bi'idnillahi jalla fi'ulah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Dan pada kesempatan ini mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-23 hingga 27. Yang mana ayat tersebut mengisahkan perjuangan Nabi Musa menghadapi Fir'aun, Haman dan Korun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Falamma ja'ahum bil haqqi min idina qalu qatlu abna alladziina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal." Faqala Fir'aun daruni aqtul Musa wal yadu rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum aw inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyadhira fil ardi fasad. Faqala Musa inni utlu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa ayat kami dan keterangan yang nyata. Kepada Fir'aun, Haman, dan Korun, lalu mereka berkata, Musa itu seorang penyihir lagi pendusta. Ketika Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak laki-laki yang beriman bersamanya dan biarkan hidup perempuan mereka. Tidaklah tipu daya orang-orang kafir itu kecuali sia-sia belaka. Fir'aun berkata kepada pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir bahwa dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi. Kemudian Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Ifani widdin hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayat dan bukti yang nyata. Mukjizat telah diperlihatkan, hujah telah ditegakkan, dan kebenaran telah disampaikan dengan jelas. Namun apa respon Fir'aun dan pengikutnya? Mereka berkata, Musa adalah penyihir dan pendusta. Di sini kesombongan bukanlah sekedar merasa lebih kaya, lebih pintar, atau lebih tinggi kedudukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kesombongan memiliki banyak bentuk dalam kehidupan kita. Ada yang sombong karena ilmu sehingga tidak mau menerima nasihat. Ada yang sombong karena urusan agama sehingga mereka dirinya paling besar dan merendahkan orang lain. Dan ada yang sombong karena usianya sehingga merasa dirinya paling tua, kemudian tidak menghormati yang lebih kecil. Dan dari ayat-ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menguatkan para rasul dan mukjizat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin." Sungguh

Kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Kemudian tawakal dan perlindungan kepada Allah adalah senjata orang beriman. Sebagaimana Nabi Musa berkata, "Inni uttu bi rabbi wa rabbikum." Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Ikhwani fid din, hafidhani wa hafidhukumullahu jami'an. Dari ayat-ayat di atas, mari kita bermuhasabah. Jangan sampai sifat sombong ada dalam hati kita. Jangan sampai kita menolak kebenaran hanya karena gengsi atau merasa paling benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari sifat sombong. Dan semoga Allah menghiasi dari kita dengan sifat tawadhu dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mudah menerima kebenaran serta mengamalkannya. Mungkin ini dari ana, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, saat ini kita sedang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, yang mana bulan Muharram adalah di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan bulan haram. Dalam 12 bulan yang ada dalam setahun, padanya ada 4 bulan yang haram, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dzalikad dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum." Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan dalam ketetapan Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Maka demikianlah ketetapan Allah dalam agamanya yang lurus. Maka janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian pada 4 bulan tersebut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan larangan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian pada 4 bulan tersebut. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini lebih besar daripada dosa yang dilakukan pada bulan-bulan lainnya. Demikian pula amal kebaikan yang dilakukan pada bulan-bulan ini lebih besar pahalanya daripada amal kebaikan pada bulan-bulan yang lain. Demikianlah penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dalam ayat di atas, Allah mengingatkan kita semua agar tidak melakukan perbuatan zalim, terlebih lagi pada 4 bulan yang haram tersebut. Namun, di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa watak dan juga tabiat asli manusia adalah zaluman jahula, sehingga tidaklah jiwa ini memerintahkan kecuali kepada sesuatu yang jelek. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innan nafsala ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi." Sungguhnya jiwa ini tidaklah memerintahkan kecuali kepada kejelekan. Tidaklah jiwa ini memerintahkan kecuali kepada kejelekan. Kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah manusia. Mereka menjalani hidupnya dengan berlumuran dosa, yang mana pada hakikatnya dosa adalah penghambat utama kesuksesan di dunia dan akhirat. Namun ketahuilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah Allah menyebutkan bahwa tabiat asli manusia itu adalah zalim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkannya dengan huruf istisna, yaitu illa. Allah mengatakan illa ma rahima rabbi, kecuali mereka-mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Di antaranya mereka adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar
secara harfiah berarti meminta maghfirah atau ampunan. Kata maghfirah dalam bahasa Arab memiliki akar kata yang sama dengan mighfar, yaitu alat pelindung atau penutup kepala pada waktu perang. Padanya ada unsur kesamaan di antara keduanya, yaitu sama-sama menutupi sesuatu sehingga tidak terlihat. Seorang yang beristighfar, ia mengharapkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan menutupi kesalahan-kesalahannya. Ia berharap agar kesalahan-kesalahannya tidak terlihat oleh siapapun, seakan-akan ia tidak pernah berbuat dosa. Adapun taubat, tidaklah diterima taubat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat taubat yang terpenting adalah, yang pertama, hendaknya seorang itu meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ia menyesali atas perbuatan dosa-dosanya. Dan yang ketiga, ia bertekad kuat secara jujur dan ikhlas untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali selama-lamanya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jika kita perhatikan di sekeliling kita, tidak sedikit orang yang semakin banyak bermaksiat, ia semakin kaya. Semakin besar kezalimannya, ia semakin makmur di dunia. Semakin besar kekufurannya, semakin tinggi jabatannya, dan begitu seterusnya. Namun, ketahuilah, kesuksesan yang semacam itu hanyalah kesuksesan yang semu. Ia seakan-akan sukses padahal ia sedang menabung penderitaan yang berlipat dan berkepanjangan. Semakin seorang jauh dari Allah, semakin ia makmur di dunia. Itulah yang disebut sebagai istidraj. Allah mengulur-ulur untuknya. Allah beri limpahan nikmat yang terus berlipat seiring dengan kedurhakaannya, agar semakin bertumpuk dosanya dan semakin besar azabnya di sisi Allah. Ketika ia semakin berkubang dengan kemaksiatannya, semakin lalailah ia, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabnya secara tiba-tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa inna ma huwa istidraj." Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melihat Allah memberi bagian dari kenikmatan dunia kepada seseorang hamba atas kemaksiatannya yang ia senangi, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman-Nya yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Kami siksa mereka secara tiba-tiba sehingga ketika itu mereka pun terdiam dan putus asa. Maka ketahuilah, kesuksesan dan keberuntungan di dunia yang hakiki adalah ia yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia mendapatkan keberhasilan yang besar. Adapun
kesuksesan yang sesungguhnya ketika di akhirat ialah siapa saja yang Allah selamatkan dari nerakanya dan ia masukkan ke dalam surganya serta bisa melihat wajahnya yang mulia. Sebagaimana yang ia sebutkan dalam firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Wa nas'alullaha ta'ala an yujannibana minadh-dhunubi wa ma yatawassalu ilaiha. Wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana minal faizina fid dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bi hadzal qadri kifayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.